Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Masih bareng Mei di sini dalam Rock and Breakfast ya. Semangat semuanya, tak kalah masih sibuk-sibuknya ya untuk menyambut perayaan Hari Raya Kuningan besok. Dan mungkin juga untuk yang sudah beraktivitas di kantor masing-masing, sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Kembali juga menginformasikan untuk Anda yang ingin atensi, masih ada waktu langsung ke via Facebook dan juga WhatsApp kami di 087 773 3318 94. Silakan juga follow IG Radio Suara Sunari. Simak streaming kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Baik, pecinta Suara Sunari, pengumuman hasil seleksi sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP di Kota Denpasar telah diumumkan pada hari Kamis kemarin. Dari hasil tersebut, sebanyak 1.564 siswa dinyatakan lolos pada jalur ini. Sementara untuk kuota jalur prestasi sebanyak 2.091 siswa, sehingga tersisa sebanyak 527 kursi yang belum terisi. Sesuai dengan petunjuk teknis SPMB, sisa kuota ini akan dialihkan ke SPMB jalur domisili. Untuk jumlah pendaftar jalur prestasi sebanyak 5.602 siswa dan yang dinyatakan lolos sebanyak 1.564 siswa di 17 SMP negeri, sehingga ada sebanyak 4.038 pendaftar pada jalur ini yang gugur. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia SPMB Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Distikpora Kota Denpasar, Ngakan Made Samudra. Dan berdasarkan data rekapitulasi distribusi siswa yang lolos dan sisa kursi tersebar di 17 sekolah dengan tingkat persaingan yang tentunya beragam. Dan pastinya pecinta Suara Sunari, Kepala Distikpora Denpasar Agung Gede Wiratama mengatakan untuk SPMB tahun ini menyiapkan daya tampung 5.960 siswa yang terbagi ke dalam 149 kelas. Jalur domisili dengan kuota 40%, kemudian jalur afirmasi 20%, jalur prestasi 35%, dengan rincian kategori akademik 10%, kemudian terbagi menjadi umum 5% atau siswa dengan TKA 5%. Dan pastinya pecinta Suara Sunari, jalur keempat yang akan dibuka adalah mutasi 5% atau 298 siswa yang diperuntukkan bagi perpindahan tugas orang tua atau wali. You gotta keep them separated.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, Broken Heart, satu nomor dari band hard rock dan glam metal asal Amerika Serikat, White Lion ya. Lagu ini ditulis oleh vokalis Mike Tram dan gitaris Vito Burrata, serta menceritakan tentang seseorang yang berjuang menyembuhkan luka akibat patah hati dan bangkit untuk memulai hidup yang baru. Yap, lagu ini memiliki dua versi rekaman resmi ya, dengan sentuhan musik yang sedikit berbeda. Versi 1985 itu dirilis sebagai single debut untuk album pertama mereka Fight to Survive. Kemudian di versi 1991 direkam ulang dan dirilis sebagai bagian dari album kompilasi atau album kelima mereka Mind Attraction. Baik, pecinta Suara Sendiri udah request juga, selamat pagi. Mudah-mudahan tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Waktunya mesapa kembali yang tadi belum sempat kita senggol-senggol. Oke, senang ya nyenggol-nyenggol. Oke, selamat pagi dulu untuk, nah, internetnya agak sedikit kurang bersahabat nih. Siapa di sana? Halo, selamat pagi Pak Ngurah Bagus Begu di seputaran Pipit Permai Batu Bulan ya. Mudah-mudahan semangat Bapak. Kalaupun lagi patah hati, oke, jangan terlalu lama. Bangkit kembali, semangat-semangat ya. Lanjut juga, apa kabarnya untuk Ibu Ayu di seputaran Denpasar? Segera mengudara Ibu Ayu. Halo, selamat pagi. Hujan balas mekebek, pantesan baru hadir ya. Bu Jero Koming, oke deh, semangat 45 untuk menyambut perayaan Hari Raya Kuningan ya. Walaupun hujan di sana, yang pasnya semangat dalam Rock and Breakfast.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Tidur, Pak.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Kerangka Langit, Drum Kaisar yang sudah hadir untuk Anda ya. Pagi di Lumasuri, di seputaran Jalan Dahlia yang sudah request sekalian, semoga bisa terhibur. Tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Ada Abah Weiser, selamat pagi Pak Yandi Sukarata juga. Dan yang pastinya pecinta suara sendiri sampai di sini menuntaskan Rock and Breakfast. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi program kami Intips, informasi dan tips akan hadir kembali untuk Anda. Tetap di sini, hanya di 89,4 FM, Suara Sunan.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan dari Supratman 28 Baden Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Semangat kembali bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk Intips, informasi dan tips 2 jam ke depan hingga tuntas berakhir di jam 11 siang nanti. Silakan juga untuk anda yang netensi langsung melalui via Facebook Suara Sundari, WhatsApp kami di 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Boneka dari India sudah dipersembahkan untuk Anda semua ya. Semoga bisa memberikan semangat untuk suasana pagi hari ini tatkala sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan segala sesuatu, terkhususnya bagi Anda umat Hindu Sedharma yang besok akan merayakan Hari Raya Kuningan. Selamat menyongsong perayaan Hari Raya Kuningan. Ya, lagi dewe juga, selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Dan yang sudah membuka rangkaian aktivitasnya untuk sepanjang hari ini, semoga juga berjalan dengan lancar. Baik, senantiasa selalu sehat ya. Jangan lupa untuk berolahraga supaya badan tetap sehat ya. Kalau kita bicara tentang olahraga, pecinta Suara Sunari, salah satunya ada olahraga angkat beban. Nah, banyak orang mengira latihan angkat beban itu adalah olahraga yang hanya cocok untuk para atlet ya, atau mereka yang ingin membangun otot besar. Nah, padahal latihan ini justru baik dilakukan oleh siapa saja karena bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan dan juga kebugaran tubuh. Nah, untuk itu pecinta Suara Sunari, mari kita ketahui beragam manfaat angkat beban ya, dan bagaimana cara melakukannya dengan benar dan aman tanpa ada risiko cedera. Oke, kita akan intip dulu beberapa manfaat yang didapat dari olahraga angkat beban bila dilakukan secara rutin. Di antaranya, meningkatkan massa otot yang pasti ya. Manfaat utama angkat beban adalah membangun massa otot. Otot yang lebih kuat, membuat aktivitas sehari-hari lebih ringan, dan tentunya mengurangi resiko cedera. Selain itu, membakar lemak. Jadi review in Endocrine and Metabolic Disorders itu menyebutkan bahwa latihan kekuatan termasuk angkat beban membuat otot aktif membakar kalori lebih banyak bahkan saat istirahat. Nah, hal ini tentu sangat membantu menurunkan berat badan maupun mewujudkan berat badan yang ideal.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri dari Muksin Alatas sudah hadir ya. Mumpung kita melangkah di menit ke-32 lepas dari jam 9 pagi untuk intips, informasi dan tips. Semangat juga untuk yang disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi Dewi kembali semuanya, selamat pagi, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Memperkuat tulang adalah manfaat berikutnya ya, dari angkat beban untuk kesehatan. Iya, beban yang diberikan saat latihan merangsang peningkatan kepadatan tulang. Nah, hal ini penting terutama bagi wanita dan juga orang di atas usia 30 tahun untuk mencegah risiko pengeroposan tulang atau osteoporosis dini. Selain itu, pecinta surat sendiri meningkatkan juga postur dan keseimbangan tubuh. Otot inti, punggung dan kaki itu akan lebih terlatih sehingga membantu memperbaiki postur tubuh. Dan ini juga mengurangi kemungkinan nyeri punggung bawah akibat postur yang buruk.

pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Pimpinan, staf, dan penyiar Radio Suara Sunari mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan. Semoga di hari suci ini kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa dan diberikan kekuatan untuk selalu berjalan di jalan kebenaran.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih dalam intips ya, informasi dan tip yang pastinya masih bareng Mei di sini hingga tuntas berakhir di jam 11 siang nanti. Dan kita lanjut untuk intip manfaat berikutnya dari angkat beban untuk kesehatan adalah menjaga kesehatan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga angkat beban dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki sirkulasi, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu menstabilkan juga gula darah ya. Angkat beban itu membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan juga kadar gula darah. Itu sebabnya olahraga ini sangat dianjurkan untuk mencegah atau mengelola diabetes tipe 2. Tentunya masih ada manfaat lainnya. Jangan kemana-mana, pastinya tetap di sini ya.

89,4 FM Suara Sineri, selamat pagi pecinta Suara Sineri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 26 Juni 2026. 1 US dollar setara dengan 17.995 rupiah. 1 euro setara dengan 20.459 rupiah. 1 pound sterling setara dengan 23.746 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.410 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 111.31.

94 FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam intips, informasi dan tips ya. Yang pastinya masih hadir bareng Mei di sini nggak tuntas di jam 11 siang nanti. Untuk Anda yang ingin atensi masih ada waktu langsung aja melalui via Facebook kami, suara seniari, atau melalui via WhatsApp di 087-773-331894. Yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami masih tetap bisa Anda simak juga melalui streaming radio.kemomedia.id/seniari, follow IG Radio Suara Seniari. Ya, kita akan lanjutkan kembali untuk intip manfaat berikutnya dari angkat beban untuk kesehatan. Meningkatkan kesehatan mental, jadi tidak hanya fisik. Ya, latihan beban itu dapat merangsang produksi endorfin, hormon yang membuat Anda lebih rileks dan bahagia. Selain itu, kemajuan latihan membuat Anda lebih percaya diri. Ya, meningkatkan juga mobilitas dan fleksibilitas tubuh. Jadi latihan ini membuat otot lebih kuat sekaligus lentur, sehingga Anda lebih mudah melakukan aktivitas harian tanpa rasa kaku. Bahkan mobilitas yang baik dapat mengurangi nyeri tubuh dan juga meningkatkan kualitas gerakan Anda secara keseluruhan.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari Bunga di Tepi Jalan. Oke, selamat pagi dulu Pak Wayan Tirtayasa di Buana Raya sana yang sudah intip single ini. Mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Dan yang sudah tensi juga, selamat pagi Bu Wiwi Widiani di seputaran Sesetan sana. Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya. Selamat pagi ya. Yang lagi di way juga, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu untuk atensi via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda. Masih bareng main di sini hingga tuntas jam 11 siang nanti. Yap, kita intip lagi. Manfaat angkat beban berikutnya untuk kesehatan adalah mendukung daya tahan tubuh ya. Angkat beban itu membantu memperkuat sistem imun dengan meningkatkan sirkulasi, kualitas tidur, dan juga kesehatan metabolik. Nah, tubuh jadi lebih kuat melawan infeksi dan tidak mudah lelah. Selain itu menjaga juga kesehatan fungsi otak ya. Ya, latihan beban meningkatkan aliran darah ke otak dan mendukung fungsi kognitif. Jadi aktivitas ini juga terbukti membantu menurunkan risiko penyakit Alzheimer serta menjaga fokus dan juga daya ingat.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari dari miliknya Pamor, sudah membingkiskan untuk Anda ya. Sudah membawa kita melangkah juga di menit ke-37 lepas dari jam 10 pagi untuk intips, informasi, dan tips. Yap, lanjut lagi masih bareng Mei di sini. Kita intip kembali manfaat angkat beban bagi kesehatan, meningkatkan kualitas tidur ya. Rutin angkat beban terbukti membantu tubuh tidur lebih nyenyak, mempercepat waktu mulai tidur, dan juga meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan peluang panjang umur. Manfaat angkat beban selanjutnya ini adalah dapat meningkatkan usia harapan hidup. Nah, hal ini karena tubuh selalu sehat dan bugar, sehingga dapat membantu menurunkan risiko penyakit kronis seiring dengan bertambahnya usia. Itu dia beberapa manfaat dari angkat beban untuk kesehatan. Lalu bagaimana sih cara tepat melakukan angkat beban? Kita intip sesaat lagi.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Lili Suryani lewat Gang Kelinci sudah hadir untuk Anda ya. 43 menit lepas dari jam 10 pagi, cara tepat melakukan angkat beban ya. Agar hasil latihan lebih aman, tepat dan optimal, berikut ini beberapa cara melakukan angkat beban yang benar. Mulailah dengan beban ringan dan tingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Kemudian lakukan pemanasan setidaknya 5 hingga 10 menit untuk menghindari cedera. Lalu gunakan pola pernafasan yang tepat ya. Hembuskan saat mengangkat beban. Fokus pada gerakan perlahan dan terkontrol, bukan sekedar menambah berat. Berikutnya latih seluruh kelompok otot, tidak hanya bagian favorit. Berikan waktu istirahat 48 jam sebelum melatih otot yang sama. Gunakan alat pengaman seperti bell atau wrist wrap jika diperlukan. Tetap terhidrasi dan pastikan asupan protein cukup. Dan selesaikan dengan pendinginan agar otot lebih rileks. Ya, manfaat angkat beban bukan hanya membantu membentuk tubuh, tetapi juga bisa menjadi investasi kesehatan jangka panjang. Dan pastikan ya, untuk menghindari latihan berlebihan. Karena tubuh tetap membutuhkan waktu pemulihan agar otot dapat berkembang secara optimal serta mendapatkan manfaatnya secara optimal. Yap, semoga informasinya bermanfaat ya. Jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari metuntaskan sampai di sini untuk intips, informasi dan tips ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Sudie Morris akan hadir. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sundari. Semangat kembali siang hari ini bareng Mei Antari. Yap, kali ini Mei hadir untuk Sweet Memories 2 jam ke depan hingga tuntas nanti berakhir jam 1 siang ya. Dan bagi Anda yang ingin atensi, Mei tunggu atensi Anda melalui via Facebook Suara Sundari atau melalui WhatsApp di 087-773-331-894. Untuk suasana hari ini Jumat di tanggal 26 Juni 2020 26, tentunya bertepatan dengan penampahan Kuningan ya. Selamat menyongsong perayaan Hari Raya Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Semoga segalanya berjalan dengan lancar.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best station in Bali. Suara Tsunami.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari baru saja hadir salah satu hit milik dari Whitney Houston yang sudah membingkiskan untuk Anda dalam Sweet Memories yang hari ini ya. Semangat buat yang disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, baik pecinta Suara Sunari, tentunya masih lanjut ya kebersamaan kita dalam Sweet Memories untuk siang hari ini. Jika ada yang lagi berulang tahun hari ini di tanggal 26 Juni ya, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Semoga senantiasa selalu sehat ya, panjang umur dan yang pastinya dimurahkan rezekinya. Sukses untuk bisnis dan juga karir Anda. Baik, pecinta Suara Sunari, tentunya untuk Anda ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Dan untuk follow IG bisa melalui Radio Suara Sunari. Ya, pecinta Suara Sunari, setiap tanggal dalam kalender itu memiliki sejumlah peringatan yang dirayakan di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali pada hari ini ya, Jumat 26 Juni 2026 yang diwarnai dengan sejumlah momentum penting, mulai dari kampanye sosial, perkembangan teknologi hingga perayaan kuliner. Ada hari apa saja? Ya, salah satu peringatan yang jatuh pada tanggal 26 Juni itu adalah Hari International Day Against Drug Abuse atau Hari Anti Narkoba Internasional. Ya, hari ini diperingati ditetapkan ya oleh United Nations pada tahun 1987 sebagai bentuk komitmen global dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, melalui peringatan ini berbagai negara didorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif narkoba terhadap kesehatan, kehidupan sosial, dan juga keamanan. Beragam kampanye edukasi juga dilakukan untuk mendorong pencegahan serta mendukung upaya rehabilitas bagi para penyintas penyalahgunaan narkoba. Ya, penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan di banyak negara karena dapat memicu berbagai masalah mulai dari gangguan kesehatan hingga tindak kriminal. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan juga masyarakat dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Ya, Hari Anti Narkoba Internasional menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan peran dari semua pihak. Dan tentunya pecinta Suara Sunari, peringatan ini juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi mereka yang terdampak.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari. Salah satu hit milik dari Ruth Stewart sudah membingkiskan untuk Anda dalam Sweet Memories ya untuk siang hari ini. Sekaligus juga membawa kita melangkah di menit ke-40 lepas dari jam 11 siang. Dan tentunya semangat untuk Anda yang masih disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, selain Hari Anti Narkoba Internasional ya, hari ini di tanggal 26 Juni juga diperingati sebagai Hari Refrigerasi Sedunia. Peringatan ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019 dan melibatkan berbagai pihak dari industri pendingin di seluruh dunia. Tanggal 26 Juni dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran dari Lord Kelvin, ilmuwan yang dikenal melalui kontribusinya dalam bidang termodinamika. Dan namanya juga diabadikan sebagai satuan suhu Kelvin yang digunakan dalam ilmu pengetahuan. Teknologi refrigerasi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penyimpanan makanan dan juga minuman hingga distribusi vaksin dan obat-obatan. Nah, sistem pendingin membantu menjaga kualitas produk serta mendukung kebutuhan masyarakat sehari-hari. Melalui hari ini, masyarakat diajak untuk memahami bahwa teknologi pendingin tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesehatan, ketahanan pangan, dan juga keberlanjutan berbagai sektor industri.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Salah satu hit dari miliknya Richard Mark ya, yang sudah hadir untuk Anda dalam Sweet Memories yang hari ini. Dan yang pasti satu nomor ini sudah di request oleh Bu Jero Koming di seputaran Daum Musana ya. Nah, untuk Anda yang masih ingat tensi, masih menunggu, silakan melalui via Facebooknya Suara Sunyari atau melalui WhatsApp di 087-773-331894. Yang berada di luar kota sana, siaran kami bisa Anda simak melalui streaming radio.kemamedia.id/sunyari. Dan silakan juga follow IG melalui Radio Suara Sunyari. Tetap semangat buat Anda yang masih sibuk beraktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, sekali lagi selamat siang semuanya, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dua Rockset untuk Anda.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih lanjut bareng May di sini untuk Sweet Memories ya. Dan yang pastinya semangat juga buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lain the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Di segmen kedua Sweet Memories seperti biasa juga akan hadir ramalan zodiak ya. Kemudian untuk kayak dia sih hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026 ya. Bagaimana peruntungan Anda hari ini dari ramalan zodiak? Langsung saja kita akan mulai dari Anda yang berzodiak Aries. Aries diperkirakan menghadapi tantangan tak terduga dalam pekerjaan. Sejumlah tugas yang menumpuk memang dapat membuat tekanan meningkat. Tetapi situasi ini justru menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan memimpin. Dari sisi keuangan, peluang baru mulai terbuka dan membawa harapan positif. Meski demikian, pengeluaran mendadak tetap perlu diantisipasi. Dalam urusan asmara, komunikasi yang lebih jujur akan mempererat hubungan. Hindari keputusan yang terlalu impulsif agar tidak memicu konflik. Dan untuk kesehatan, menjaga keterbukaan dengan orang sekitar dapat membantu mengurangi stres dan kesalahpahaman. Berikutnya, untuk Anda yang bersedia Taurus ya. Taurus berpotensi mendapatkan peluang kerjasama baru yang menjanjikan. Keberanian mencoba cara berbeda dapat membawa kemajuan dalam karir. Dan dari sisi keuangan, kabar baik datang melalui pembayaran yang sempat tertunda atau proyek baru yang mulai menghasilkan. Kehidupan asmara juga dipenuhi energi positif. Bagi yang memiliki pasangan, ini menjadi waktu yang tepat untuk menikmati momen bersama. Sementara bagi yang masih sendiri, peluang bertemu seseorang yang menarik cukup terbuka. Kondisi kesehatan dan hubungan sosial secara umum berada dalam suasana yang harmonis untuk Taurus. Selanjutnya, bagi Anda yang bersodiak Gemini, Gemini akan menjalani hari yang cukup sibuk, terutama dalam urusan komunikasi dan negosiasi. Kemampuan beradaptasi menjadi nilai tambah yang membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Keuangan menunjukkan peluang peningkatan, terutama melalui aktivitas negosiasi, penagihan piutang, atau pekerjaan sampingan. Namun dalam urusan asmara, Gemini perlu lebih berhati-hati terhadap lingkungan sekitar. Ada kemungkinan muncul rasa kecewa terhadap seseorang yang dipercaya. Untuk menjaga kesehatan, kurangi tekanan berlebihan, dan pastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Cancer dituntut lebih fokus terhadap detail pekerjaan penting. Karir berjalan stabil, tetapi emosi yang tidak terkendali berpotensi mengganggu produktivitas. Kondisi keuangan relatif aman selama tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Nah, dalam hubungan asmara, sensitivitas yang tinggi dapat memicu kesalahpahaman jika tidak diimbangi komunikasi yang baik. Meluangkan waktu bersama keluarga ataupun sahabat dapat membantu menjaga keseimbangan emosional sekaligus meningkatkan kesehatan mental.

89,4 FM Suara Sineri Pecinta Suara Sineri dari Spice Girl sudah hadir untuk Anda ya. 21 menit lepas dari jam 12 yang saat ini Sweet Memories masih dengan ramalan zodiak hari ini. Kita lanjut ramalan Leo. Leo, mendapatkan sorotan positif dari atasan, rekan kerja atau klien. Kesempatan menunjukkan kemampuan di depan orang berpengaruh terbuka cukup lebar. Dari sisi finansial, masalah yang sebelumnya mengganggu mulai menemukan jalan keluar. Peluang tambahan penghasilan atau bonus juga terlihat menjanjikan. Kehidupan asmara terasa lebih hangat dan romantis. Rasa percaya diri yang tinggi menjadi daya tarik utama Leo hari ini. Kesehatan tetap terjaga selama pola makan dan waktu istirahat diperhatikan dengan baik. Ya, berikutnya untuk Anda yang bersodiak Virgo ya. Virgo memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, namun kecenderungan untuk terlalu perfeksionis dapat menghambat penyelesaian pekerjaan. Dalam hal keuangan, pengelolaan yang disiplin mulai menunjukkan hasil positif. Ada peluang keuntungan tambahan dari investasi atau perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Hubungan asmara membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka agar jarak emosional tidak semakin melebar. Menjaga pola makan yang sehat menjadi langkah penting untuk mempertahankan kebugaran tubuh. Bagaimana dengan Anda yang bersedek Libra? Yep, Libra diprediksi memperoleh hasil baik melalui kerjasama dan kolaborasi. Kemampuan membangun hubungan yang harmonis menjadi kekuatan utama dalam karir. Dan dari sisi keuangan, peluang investasi atau kemitraan cukup menjanjikan untuk jangka panjang. Dalam hubungan asmara, suasana relatif harmonis meski beberapa keputusan penting mungkin perlu segera dipastikan.

Kan. Kondisi kesehatan berada dalam fase yang stabil dan cukup baik. Untuk Scorpio, menjadi salah satu zodiak yang paling beruntung pada hari ini. Berbagai persoalan yang sebelumnya terasa rumit mulai menemukan solusi. Intuisi yang kuat membantu mengambil keputusan finansial dengan lebih tepat, termasuk terkait investasi dan pengelolaan aset. Dalam urusan asmara, hubungan terasa lebih intens dan penuh kedekatan emosional. Kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri menjadi faktor penting yang mendukung kesehatan mental dan keberhasilan secara keseluruhan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best station voice.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. 41 menit kita tinggalkan dari jam 12 yang Sweet Memories, yang pastinya masih bareng Mei di sini dan masih dalam ramalan zodiak hari ini ya. Kita masih punya 4 zodiak terakhir, langsung saja untuk yang sudah tidak sabaran, ramalan Sagittarius memperoleh keberuntungan melalui aktivitas yang berkaitan dengan perjalanan, pendidikan atau relasi baru. Peluang mendapatkan tambahan pemasukan dari sumber yang tidak terduga juga cukup besar. Kehidupan asmara dipenuhi semangat petualangan dan suasana positif yang membuat hubungan terasa lebih menyenangkan. Dan dari sisi kesehatan, kondisi tubuh berada dalam keadaan yang cukup prima untuk menjalani berbagai aktivitas. Capricorn? Capricorn mulai melihat hasil dari kesabaran dan kerja keras yang selama ini dilakukan. Target karir perlahan menunjukkan perkembangan positif. Dan dalam aspek keuangan, kemampuan bernegosiasi memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan. Disiplin tetap menjadi kunci utama menjaga kestabilan finansial ya. Kehidupan asmara membutuhkan keseimbangan antara pekerjaan dan waktu bersama pasangan. Jangan abaikan kebutuhan istirahat agar kondisi tubuh tetap terjaga. Untuk yang bersedek Aquarius, didorong untuk menghadirkan ide kreatif yang mampu memberikan solusi bagi banyak orang. Pemikiran yang berbeda justru menjadi nilai tambah di lingkungan kerja. Nah, dalam hal keuangan, keberuntungan dapat datang dari arah yang tidak terduga. Untuk urusan asmara, Aquarius disarankan lebih fleksibel dan tidak menetapkan standar yang terlalu tinggi. Kondisi kesehatan secara umum cukup baik dan mendukung aktivitas harian. Dan yang terakhir untuk Anda bersodiak Pisces ya, menjadi salah satu zodiak yang paling bersinar. Kepercayaan diri yang meningkat membantu menunjukkan kreativitas dan kemampuan terbaik dalam pekerjaan. Dan dari sisi keuangan, peluang keberuntungan cukup besar, termasuk melalui pertemuan dengan sosok yang dapat membawa pengaruh positif terhadap masa depan karir. Kehidupan asmara Pisces juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Nah, bagi Anda yang masih lajang, kesempatan bertemu orang baru yang memberikan energi positif cukuplah terbuka. Kondisi kesehatan berada dalam fase yang stabil dan juga mendukung produktivitas. Ya, demikianlah pecinta Suara Sendiri, ramalan zodiak untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 26 Juni 2026.

Iya, 89,4 FM Suara Sunaryi, pecinta Suara Sunaryi. Tuntas sampai di sini untuk Sweet Memories ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Dan pastikan jangan kemana-mana, pecinta Suara Sunaryi. Klik kumpulan lagu Indonesia kenangan. Sesaat lagi akan kembali hadir untuk Anda. So pastinya tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunaryi.

89,4 FM Suara Sendiri masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat siang pecinta Suara Sendiri, semangat siang. Oke, kembali ketemu bareng Mei Antari di sini. Kali ini Mei hadir untuk klik kumpulan lagu Indonesia kenangan 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 3 sore. Silakan atensi ke via Facebook dan WhatsApp 087 773 331894.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

89,4 FM suara sendiri, pecinta suara sendiri. Aku milikmu, dari miliknya Dewa 19, dirilis pada tahun 1994 ya. Lagu ikonis ini merupakan salah satu track unggulan dari album kedua mereka, Format Masa Depan. Baik, 25 menit sudah kita tinggalkan dari jam 1 siang. Semangat untuk Anda semua yang masih disibuk oleh rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi on the way juga, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, pecinta suara sendiri, saat ini era informasi terus membanjiri layar gawai ya, dengan berbagai konten dan kerap membuat sebagian orang merasa mudah teralihkan, lelah dan terkuras secara emosional. Meski menelusuri media sosial tanpa tujuan terasa bisa meredakan stres sesaat, kebiasaan tersebut ternyata tidak seefektif membaca buku fiksi dalam menjaga kesehatan mental. Ya, membaca secara mendalam menuntut fokus kognitif yang berkelanjutan sehingga perhatian Anda hanya tertuju penuh pada narasi cerita. Ya, pecinta suara sendiri, dokter psikiater ya, penasehat klinis di The Garden Recovery and Wellness, yakni Dr. Lauren Grawot, itu mengatakan bahwa otak memiliki banyak kesempatan untuk menciptakan makna, memvisualisasikan adegan, membuat prediksi, dan mengembangkan hubungan emosional dengan karakter. Dilanjutkan bahwa jenis konsentrasi ini secara signifikan berbeda dari memindai potongan informasi singkat secara cepat di dunia nyata, maya, ataupun melalui media sosial. Dan sebab membaca itu, membaca mendalam ya, membutuhkan fokus kognitif yang berkelanjutan.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Dari miliknya Tika Bisono, sedemikian bingkiskan dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Semangat buat yang sibuk oleh aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu untuk atensi ya, melalui via Facebook dan WhatsApp yang saya buka untuk Anda. Yang lagi on the way, apa kabar? Semangat siang juga, hati-hati di jalan. Semoga selamat ya tiba di tempat tujuan Anda. Oke, kita absen juga yang sudah pada atensi, Bu Jero Koming, Dau Umo sana, Pak Bulu Dawo juga, singlenya sudah mengudara. Pak Wayana ya di Pedungan juga ya. Selamat siang, semangat Pak Agung di seputaran Keramas Gianyar. Singlenya belum bisa hadir itu Pak Agung ya. Kemudian ada Pak Wayan Tirtayasa di seputaran Buana Raya sana. Boy Sandi untuk Anda.

Pimpinan, staf, dan penyiar Radio Suara Sunari mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan. Semoga di hari suci ini kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa dan diberikan kekuatan untuk selalu berjalan di jalan kebenaran.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Masih lanjut diklik ya, kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Masih bareng May di sini hingga jam 3 sore nanti. Jadi masih cukup panjang ya kebersamaan kita. Dan pasti masih ada waktu untuk atensi langsung ke via Facebook dan WhatsApp. Tapi sudah ada beberapa single yang antri. Oke, baik, yang belum sempat di single ada siapa? Selamat siang dulu Bu Mega di seputaran Kesiman sana. Oke, ditunggu ya, sudah ready. Ada Nang Eka di BTS Sangulan juga. Selamat siang, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Buat Bu Sitiani di Sanur, kalau cukup waktu menghadirkan ya. Oke, buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pastinya tetap semangat untuk yang masih disibukkan oleh berbagai rangkaian aktivitas ya. Semoga juga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Dan siapa nih, Bu Jero udah tadi ya, Bu Jero coming, di Daumo, oh belum, di Senggolnya belum ya, oke, tapi singlenya akan segera mengudara ya. Lanjut, Pak Wayan Tirta Yasa di Buana Raya sana, semangat untuk aktivitas juga. Ada Bu Dek Nari di Buit Tabanan yang hadir. Oke, berikutnya, Aku Rindu Kamu. Rindu Kamu.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri cerminnya retak sudah hadir untuk Anda ya. Yang sedia klik juga mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda. Berikutnya dalam klik ya, akan hadir ya, ada klik juga gaun putih primadona spesial juga untuk Anda semuanya. Dan yang pastinya tetap di sini ya, 89.4 FM, suara sendiri.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Country Special, Suara Sunarin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Country special, Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

senang dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumadi.
1: Country Special by Suara Sumadi.

0: Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia, hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sukmadi.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Your golden hour, your disco power, only on Sweet Sunset, suara Suneri.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Sweet Sensor, Disco Time. Suara Suneri.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara
1: Sonari. Your Golden Hour, Your Disco Power, only on Sweet Sunset, Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, Disco Time. Suera Sunari.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Semangati suasana pagi hari Anda dengan musik musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
2: Your Golden Hour, Your Disco Power, only on Sweet Sunset, Suara Sumari.

Himoam pun luar dia waksu sebuah ia bion toro suci.

0: Pimpinan, staf, dan penyiar Radio Suara Sunari mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan. Semoga di hari suci ini kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa dan diberikan kekuatan untuk selalu berjalan di jalan kebenaran.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, Reggie Time, Suara Sundari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Feel the breezy, feel the reggae. Only on Sweet Sunset, Suara Suneri.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Pecinta Suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening to the best oldie station in

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM, suara

ับซ้อมสวมมอมสันติสันติสันติ

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody, it's time to rock and roll.

Jerry Lee Lewis.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Seneri di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pimpinan, staf, dan penyiar Radio Suara Sunari mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan. Semoga di hari suci ini kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa dan diberikan kekuatan untuk selalu berjalan di jalan kebenaran.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.